Argentina, kasi Argentina sikuti Cabo Verde, Afrika edu ndio inayo ne bora nasuno ili kunyiswa Afrika kutaura kuno kanoti Cabo Verde asi pachine nguwa pachine mutambo pachine zvidimbo zvirimberiyo zvese zvinogona kuchinja ngekuti Messi uri kudiwa kuti aende korionera mu TV mangwani anga chionerera chirionerawo mu TV ndizvo zvakaprofitwa ino mukaona zvisina kubudirira zvese zvinotaurwa nemaprofiti zvinonga zvakondorambirwa kuti hazvivheze anonga kuti nyepei asi wakataura pane profiti unoita zvekudzungudzaba ndiye wanga ari pakati pemitundu ino nemakona ari kudzudza dzudza ari kudzudza dzudza uchi ndiye wakataura kuti Argentina iri kwenda ino kusvika panguva dzino hazvisati zvadzadzisika asi zvadzadzisika apa asi pachine nguva kutaura kuti uyauya weghana uya wakaprofita kwangu uri kunyepa wanga ari kunyepa kuti Messi ofanirwa kuonerwa bhora ari mutv taizvida kuti aende kodaro zviite nhau kwadzo ngekuti kugumurwa kwaMessi neAfrica mwedzi uno wese bhora iriri kopera mudia dzanove mundiari inonga iri kopera inonga iri kundonyorwawo zi Messi waendeswa kumba neAfrica zvinoitika here zvinoitika pabhora zvinoitika una Cabo Verde ndoidaro bhora radzotserwazve kumaoko wemurwi aita kuva munzvenga wanzvenga wachayo Golo! Erminio Wione! Golo! Cabo Verde! Manganga doji! Zvinoitika zvichadzadziswa nhasi Cabo Verde iri kuramba Cabo Verde iri kuramba kuti izvo Messi iende kumba iendeswe ndiMessi Cabo Verde ichikutendera kuti Messi zvinoita kuti aende kumba Messi unoita kuti aende kumba mangange doja doje toda kuona uri kuti kudini muridzi wenyere uri kuti kudini ndizvo igolo chairo remangange zvinoita kuti Messi aendeswe kumba neAfrica zvinoita kuti Messi aende kumba ndiani wamwisa numero 13 rega ndiona kuti ndiani apo numero 13 wapinda manje aiwa ndi Cristiano Romero wazviita Cristiano Romero doja Messi zvinoita kuti urionerewo muTV zvinoita kuti urionerewo muTV zvese zvakachavhurika ngatiende kumapenalty ndikaona taenda kumapenalty Africa inonga yatoni ndo goro ari kupindisa golo ramwiswa apa ndi Romero Cabo Verde doge Argentina ya Messi doge zvinoitika Messi uchaita zveku uchikuti ndiri kurota here ausi kurota Messi ndizvo zviri kuitika mabhora mairi wona Argentina enda kori pumapo ini Cabo Verde hambai Cabo Verde ne Cabo Verde wenda konzvengwa mazvita wona Cabo Verde manya azi kuzoribata zvinoitika tazvitaura kuti pachine nguva zvebhora izvi zvinoitwa zvebhora izvi zvinochinja Messi uri kuti zvimwe achimumagumbeza ausi mumagumbeza Messi uri mukambo ndo zviri kuitika neAfrica Cabo Verde Cabo Verde unaona kuita kapa yemumajornari mumabepa nawo zvidimbo zvitatu ndo zvawedzerwa neka Argentina ndo inaro bhora zvidimbo zvitatu ndo zvawedzerwa paprolongamento ngatiende zvekuchine zvidimbo 15 zviri kumberiyo toenda mukona taenda kumapenalty vozinya unozviita ngatione tione Messi ndikanoti Argentina ndo ine bhora kutaura kuno Argentina ndo ine bhora wachaya wasvika wasvika waramba vozinya raenda kopumwa riniapa defense ona Cabo Verde ndo inaro bhora una Cabo Verde yasvikawo masheko aAfrica dai masheko aAfrica yemweya yakashata yaka

0: Quando a repórter ganha os outros dias de Mangorani?
1: Quando a galera vai chamar?
0: De não, do tirei meme.
1: Aí eu acho que a galera vai chamar. Ei, já, basta.
0: Gire seu Adriano.
1: Aí eu acho. Da provocação, não sei quando a galera vai conseguir aí jogo.
0: Ah, ok.
1: Kita apa kabar amun samarar? Eh, masih kamu dah basa ya?
0: Kamu dah basa dede?
1: Eh, oh, ini kamari punya cukup cakap nak aku dah itu cakap nak ni ni ni si maji kacau si maji. Eh, kita apa kamar?
0: Diso.
1: Onde onde? Nanti antingkat orang gua. Ma peta beri kamu samarar ni cakap cakap dah. Nama sunu si biasa buat di sana di Senza. Masalah guru ada makan kat orang. Mangbara beri punya aku di bagus cakap aja. Bicangkan diriku senda, dah aku di akai nasi agamal di panaban ni ayam kama, kebun senda ni ayam gelasan.
0: Aha.
1: Kamu ada bapak dari minggu bisa marah, angin bisa daya cukup daya jadi kau ada ingin sihir.
0: Alright.
1: Saya pun bisa bisa marah, kami tangan di minggu kama ni ayam kama ini cukup bangga tambe. Saya bisa pun kini mencari sudah grup kini tuanku. Perintah jangan lebar guna hamamu, jangan lebar guna mukukundangku. Sesi jangan lebar guna biangku, alguna garban berangku apa? Madera posisi dah guna madayangku, madaya kapiden, sesi kapiden, raja kapiden, ini kapiden, itu kapiden, guna macam mana we? Jadi kita sesi bukan abu dul. Apa sih nuku pada madu singkatan, biapa singkurat singkatan, bukan ini mau. Kita pandura, kanuria dua puluh lima. Kuteh mukomma sekali rui, kuteh muncimewa, soana, eh, tambah kembali ni umpira. Kuteh eh, semasa kembali, aku dekat sokar so, kumpa fasona, kumpa dekat aku kunci dekat ini menumba. Tapi dekat kembali sokar so, maksudnya dia akan agak amian kembali. Dah aku berangkum.
0: Ipe.
1: Tunggat hai, topi asli.
0: Aha.
1: Pada fana kembali. Iku nak kuteh semasa kembali, ini sini.
0: Okay.
1: Dia mai tanya aku ni kata dalam samaran, mai tanya.
0: Ah, mai tanya. Ah, okay.
1: Terima kasih.
0: Saya nak.

0: baita zo mwende pa runare ndia ni mangwana ni.
1: Hello.
0: E wende ndia ni wangu.
1: Jose Francisco Ngwati.
0: Kure se kushiluvu.
1: Ah, kushiluvu kuri right, mene go kushimoyo.
0: Na kuna kuri right of foot.
1: This is my big uncle.
0: Kukaedza mchaita zvepi apa?
1: Ah, da tanga na zuru na ngati pa banka tingisa tengesa zemasi liva banka apa tingisa tengesa madei ku ndendo kona basu ku igreji kumu kita kumu na programu po doku pa igreji apa anzo mchaga muna wapada kutie albeteo ni mchagi manera manera kuna moto ono ukaka kukosu junga wapansika ndo nika wapanea ishimoe.
0: Murucha kamu unumbatsira wadini?
1: Kuigireja kumu ndida na basa padoku kune basa na kusunga sunga uwe iso kuigireja.
0: Ah, okay.
1: Gura basa redi wambaza vina shanji maji.
0: Ah.
1: Murucha kamu kura kutia ndi kutia basa rangu kune kutia angu.
0: Alright. Kwa zisa etizu?
1: Jota angemi mwepante kwa maji na familia zengi zesepo na wamwini wengi iso nubatwa mbune pinda ibofi na mzimani ya kanaka ndoenda kuna mzimani hapa Amelia ndoenda kuna wano Isaiah Jose Ngwati akune kamanika nukumbetari sano viano le nyamasi uwefeshe kumena ayama ndoenda kuna wanangu Shiku Jose Ngwati Ngwati Jose João José ndenda kuna nani hapa kuna baba na mama Anita Dumjumatia Francisco Advaidon ashamwati chikidi ba undo stress shangenda kamisora Shani Elias menenda kuna nani hapa kuna kainya kwawa na wesi alikuja radio Mosambiki tega santu shimwa mapindi kumwani wafi na kutima na kanaka na wesi ndagera kujizang kapi ni kumofi na kutima na kanaka.

Ande wadikanwe wazvita zvako Alberto nzira zamakwai achibve hachekache kana matirika muna mwamoye winango anenda kiana mata kuti aone wabale abvinsi kuina shaika ine kuti dzaone nyauko yuwa naye mwaona ndi munhu wabaswe nei uyu unango abvinkabe kuenda kugereja kuku kuita kuti pana checherha ine ndione rubatsiro mwaona ndi unango wabaswe nei uyu unango abvinkabe kuenda kugereja kuenda kiatsvaga kuti pinango ningaone mukadzikwai ndi unango munhu eneyo mwaona pana unango abvinkabe nenda kugereja ine kuti ndikenda mata ndiloriona mamuna kwai mamuna kuti hana bvinga nkache kacha muna mwoye ndipo ndikuti ne makurokoto basa pamberi kuna imwe muri koneka muri kuenda kugereja nyamutsiri mugobera winango izvo izvi changa vana vapupudzira magerejamo we kuna tichiranga magereja mazinji masowe na yena yena kuti kulanga ku izvo izvi wachali kuuko wachiita muna mato iwo uyo ndipo ifeo kali kupirikizana na muna mato wachibesebese uyo nokuti kunga echo adikanwe kuna kuti kati goda pansi mulungu linga one kwa chazvi kunza kuuku kwa chazvi kunza kuuku hapo ndikuda kuti imwe baba mopindira kuti kuti wense wanhu na nzero za kunyangara iwo wense wanyamarika wangu mwachinje wagali wanhu kwao mwapewa moyo kwao moyo wa kuchena ningana wanazario ii wamuna mwoyo penda ngoda chena tango penu ine ande mwapewa moyo wa kuchena ningana wanazario mwaona nakuti kunyangara kunzaku uku kati wa moyo ii nkabe mwaona hapo uitawo muna mato ningana weneyo uyo kuita kuti zvense zvinoita iwozve zvense zvinoita iwo wadikanwe zvigare nzvinhu zvakuwaka zvigare nzvinhu zvakuti zvinodiwa na wense munhu nakuti chinapusa kuita iyo basi ndibibvu chinapusa kuita iyo basi nkutsvaka kuti wapiye ndare nyau yawo angati pansi kakadaro iwo woseka hehe mwaona mwoyo yawo chena ndipo nzvinhu zvakunyangara zvadikanwe nzvinhu zvakunyangara izvi simutunhu basi zvinakaitika mabasamo zvinakaitika muna oi mabasamo zvinakaitika izvoizvo pana wenango wanhu kuti basa rao basi ndakuenda kuti labibva nyau yao basa rao ndakuda kuti wabudirire wachikatsika nyau yao kubudirira wachikaesa matambiko nyau yao kubudirira wachikaesa nsikada wa nyau yao pachipoisa na kabvishikada mwaona kubudirira wanyau yao walikulira pansipa apa yowe kuna iwo walikubudirira basi apo nzvinhu zvakunyangara ushefu houho wadikanoe siwo ushefu nadiwa na mulungu uyu siwo shefu nadiwa na mulungu unadiwa na satani ndiwe letu uyo kuti iwo nakara shefi wanyao yako walikulira pansipa apa ingana nkabe ingana nkabe shefu ingana ii haiti shefu ingana haiti apo izvo izvo adikanwe dziwani kuti ne chiripo chiripo babai uyu uyu nkabe nsizvo batai nakuti munhu nabvi shefi ninga shefi garawo ndiwe munhu wekuti unadiwa nakav ii shefi ngana ngauya ntsvari padoko shefi ngana ii nkabe shefi ngana ii weneyo nadha ndizvodi apunga dzati shefi ngana ii namwoye panasvika iwo vanhu vense tsukwale tsukwale tsukwale kubunyara mwamuna mukuru kubunyara hadzatemetai kuti bambo wachinyakwai mwaona kubunyara bunyare bunyare bunyare bunyare dzoti nehasvika shefi ngana apo dzione kuti ushefi hohu wadikanwe nkabe si ushefi tai uyu mwaona si ushefi wadikani ndadipoenda kuyatura nyimbo iri kuya mutambwe nyimbo yakuimbiwa na Donchinja ichibvi kubasa kuna basa kupinda iro basa linakaenda kaita imwero kubasa kuna basa kupinda iro basa linakadziwa imwero kuti ne bamboi uyu bamboi uyu ndiro kutori ese kunza kwauro kutoriho pana unango basa pana linango basa liriko uko rakuti ndiro basaro kupinda iro linakabva imwero tsvanyi kuzondana kuriko uko bibvu liriko uko kuurayana kuriko uko kuenda kuyatura na magamba zvense zviriko kwadikanwe ndepo kuti ne zvinhu izvoizvo nokuti mbodzi nabodzi akagare pansi achidziwa kuti ne izvi zvakunyangara izvi mwaona napo ndimwewo wadzinza ngati adihirira baba kubuda kubasa munokada kuti mukagarewo pansi muchirangawo masoko yekuti iye anachimbizawo kuyehwa zvense zvabatana iye matsirikwende sabatana iye kubasaku kuitira kuti pinango mwaona aone kugara namutendere mukati mamoyo nakuti anahirira kubasa makuzeri kwati kwati kwati kunyangarira kana kuti mpsvanye atukwa kubasaku uku zvizinji zvabatana iye imwewo ninga mai imwoyo kana baba muri kumba kwa ngati adiuya mukada kuti mukamutambirewo mai mai auya mai mai baba baba mauya mwaona ha ndiriritini ndikainge timagwereti iti mwaona ndikainge manduya aya ndikainge mazhira soria aya mubakarje ndichipika pika uko mwaona zvense izvi mpsvanye kuti achimbizewo kuyeha izvo batana iye kubasako

Ande abve munhu ni munhu basi iwe zvense zvakonaitazvo izvo. Iwe unati uri kudetsa nangusi nkabe. Unobatsire hana kukumbira peze papa bviana kukumbira ine auya eka uyu. Unaona nyanyi maka zvingati zvadi nyangara oh sole maningi. Epo panango pada mune mwoyo zvakotoringa namatso izvi so kulinga watamanazvo. Nakuti ungati yo ndipangizirewo kuti ndine uyu mangwana dzabvina zvo ikade gadega izvi yatanda kukumbirani baba imwe hatina kukumbirani mauya mweka imwe nangusi mukhoepo dzati mudzatire izvi mwaona wadinazvo tsuri ndepo panango pari kukumbira kukumbira kana kuti kuyemera kukumbirwa tsvamushe warikanowe nakuti munhu nemunhu abvi panguva yakuti iwe ndiri kudetsa iye abvi nkabe wanyangaza mwaona unyangaza bve anyangaza uyu apo ndinati tini ndepo ine abvi ne tsvakundolinga izvi reka tai kuzvika musoro iwe kuti ne ndidetse ine kuti ngana dekerekeona basa langu nkaberetu mwaona nkaberetu ndepo iwe rarama upenyu hwako iwe unapusa iwe reka tai kuti penango ngana dekerekena ine izvoizvo hauzvipusi tai nakuti linga basi uone ne iye Jesu Kristu pachakhali pansi pano naye tichidya naye usiku namasikati zvense zvikaita iye tsvakubatsira vanhu ese masure mwachi munadzaona zvidzaita iye mwaona adadzauya unango akuti iye hakafungira batai ndiye adzandakiya mugurisa ndepo munhu nemunhu anashupa aimba rimutambwe iwadikanwe richibvinya munsi uno mugobera kubasa handiendi tai pana mbuto nangu nenda ine ese ndiri kupwando pwando iro iri mai ine handihiriri taikumba zvitona festa ungapika lekande kundierenga lemba kwa KC uku vense izvi nemaiteza nguva aya aire pano mpfungwa dzangu samakurara pinda

Wazita John Chibadura wadikanoe na nyimbo iyo iye echebe nyachigalisano wangu iwe ndiweretu nga zandi iteretu yali ezi kupesa kuuraya wana wangu jwense ezi kungaecha ulikuyazwe kuna ini kuzandi sekera uchidza zvako tinendi ini ndikuita jwense ezi zvinhu zvakunyangara wadikanoe zvinakonza izvo izvo zvinakonza maona zvinakonza ndi nyimbo itikalizira bambo zarko Valenti anadzika makamaka na sukata na iso shilabata na iye mukati mwa upenyu hache izi zwense mupenyu hache kubudida iko kudishito la vanduzi apo wadikanoe padoko na padoko tinawa mwanya uno uyo nati iwa mfungwa zangu za makole adapinda pansiku ninga enya monsi uno zweno dadi kuenda kiabata inango tsamba ilikuya ii di tsamba iyo chibudira kuna wa Bernardo Mubeta achibudia kugondora kumtunhu wa Nyamwenga. Iye achiuya achibvi ine ahadza pita yawadaeuha izvo zvida batanana iwo mukati mwaupenyu hwache. Achibvi mugore razvuru zviri namakore makomairi namairi. Iye akaoneka achiroja munda pakuwa rugari munda ukaita iye kuuku. Ukali munda iyo wa dzinzao iro linaango, dzinza iri wakali ushamali tsika ndi tsikeo na bambo wache bambo Bernardoi uyu. Apo mtanyi shida zaitika. Atapeza makole na makole achiroja munda uyu. Apo shida zaitika chakuti liyalo izi. Dashika gole iri la zhuru ziri na makole makumairi na mairi. Bambo Bernardo iye atadzagirani munhu akunongwa kuenda kialipa mari iyo ikapangana iyo pansiku na nsiku kana kuti pagole na gole pakuenda kialoja kukaita munda uyu apo zvense izvi tikananga mumwaka zvakulima wa zviru zviri na makore makumairi kiasvika mugore ra zviru zviri na makore makumairi na matatu dzinza iri na kunongwa kudaita bamboi uyu bamboi achikumbira kuti ne ine ndiri kunongwa apa kutsvaka mari padadzaoneka pachirangi wa masoko inango ya kuti haina taikudeka. Apo awa, wene wa munda awa, wadadzaoneka iyo, wachitora munda uyu, wachienda kiapa unango munhu, wakuti ne, iwe, ulikuda munda uyu, uliapa uyu. Maona, achidzaoneka iye bambo uyu achigara kunza, mugole iroiri, na kutolerika kudaita iye munda ningana uyu wakuti ya kaoneka achirima makole mazinji mukati mwaupenyu wachi iye achibvindiku rugali munda uyu kurugaliri wabale nakuti wakali ushamwali tsika ndi tsikeo na wabambo wachi bambo Bernardo apo na zvense izvi zvidaitika papo ine ningabva nyimbo ichiriziwa yakuimbiwa na Njerama Boys kana kuti paradzai Messi ichibvi iyo male ndipesaniso kana kuti inaitisa kuti imwe mugare muchipoka nayo ndina bvaletu ndarakana izvo zvida batana ine mugore iro iri apo wadikani zvense izvi tikaita tichironzera nyimbo iyi kurangako nyimbo iri kuya mutambwe yakuimbiwa na iye paradzai Messi ichibve male chinhu chakuti imwe china kupokesani mungaleka kudziwa kuchisoenzesa kana kuti kuisoenzesa mushe

Wadikanwe mnandirekera munamwe nakuda kwanguwa zathu ndali kuenda kiabata muromo aleki macheso izvi achahirira mumasure mwakungata kutana dikanwe masoko kulikitia chikutikezi panguwa izo zino mwe tichirangana apa mwanya uyu wasvika kumhera tichirangana mutsi uno pantsiku yakuti ife talanga izvi nakuda kwa matsamba mazinji yakuti iyo yadatumwa inango tichiranga vanhu vadaidza tepiwa zvese izvi kuti vakwanise kuranga izvo zvinobatana iyo mukati mapenyu hwavo Kakuti hazafita yoda shie Ndepo adikanuendi kuti manya uinya mtsi uno Mukameru kena ine Marcos Nazario Inasangana masonda liku ya kumbire ya kuo Tichiti mkubira ande Manya uyu nangawo chichebe na imwe

0: chiri mkuziyemo?
1: Mashura mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chusunete kupasana.
1: Waita basa mbia. Chileta ngesu kutumukazo wangu unupamini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwene payatina mare kutenga zhukuriga zhino utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono zhukuriga zhino nyanya kuoneka.
2: Aziri nyore, ndino bika chikafu chiri nyore kuchiona wiye chichinaka. Chendino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zhukurike izi, inini mlinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wiye murie seno dikana kuri.
1: Uye chini muhira zvakanaka, ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Ozuro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoto
1: pakudarika bini ngurumutira
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Waisapo mashvida
5: itanto mo
4: mashvida Waisapo mashvida
6: Padoko na padoko wadikani nguwa hazirike matai zirikwenda kumberi zirikwenda wadikanue zadikwenda kete izo zinomwe na mapindi kumi na mapfemba ndizo setora 19 minutush tadi kwenda kia simula nyimbo ii ya kuyembiwa na baba Mackenzie nyimbo iyo ichivi iyo nyimbo ii ichivi iyo Ichibvi dziko lirikuenda iri pansi palikuenda muna mwoye ndepo ninguwa ya kuti mbodzi na mbodzi afunge iye zvachari kuita ntsvamushe kana kuti nkhabe ndiyo nyimbo iri kuya iyi

Don't cry, wadikanwe kwemba kwa Eddie Kenzo wakudziko la Uganda hachitisi ya mungua zirikuita izo zisere na mapindio kumi na matanhatu ndizo waito warash i-16 minutu shwadikani padoko na padoko kubuda kudziko ilo la Uganda nadikwira inendeka ndo uya frango mukati maino ziko na Masambiki makamaka muprovinsi ya iyo ya Manika kwenda kialingao kuna Shopee Africa ndia likuwe mutambwe Shopee Africa alikuya na nyimbo iyo ichibvi Rudo ndi Butsu wadikanoe Rudo lidetazana na Butsu wakuti unga tsimina ka Butsu kadoku uwa haufami na kuta ulendo unanga ulikuwa kukonza pangua zense unanga ulikuwa kukonza minyendo pina kupali na shuka pa kubera kubera zense isu unanga nchanyi mwendoyo nkatimu unanga uda kula kupinda Butsu ndepo parudo wa mna mwoye ungaleka kupusa kudziwa kusankhula ungaleka tae kupusa kusankhula unaenda kiatola unaangwa kuti upenyu hako hense unanga uli kukonziwa basi unaenda kiarola chiviringa msoro kana tunazenda kiarola kana chiviringa msoro hapo hense izvi kuti zvileke kuoneka kudziwa kugalirana pansi kudziwa kugalirana pansi kukalangirana kuti bambu imwe zvinaita imwezvi sizvoba mai imwe zvinaita imwezvi sizvoba chinjani kati kanoka aka hapo ana kuti zvashupa kulambana ndi chinhu chinango chakuti chinasenzeswa basi maona kuti ne banjali iri kugrana pansi zviri kuramba wasankuru na wasankuru wadi zviyezerawo wazvigunda mwaona maenda kutongi mali zvigunda basi tsvamushe imwe kuti ne baba imwe mangwana namusana kungayacha tinamusana panasangana ife tinaitana mara mwaona wanawa wanakula tichiwaona tense mwaona pana kuti ngatigare basi siku zense mafaitiyo siku zense zindalezo siku zense zvipakerazvo hapo pesi lache mbodze nangaenda mbauro hapo mnanga maganyalini ndepo zvinhu zvaunyangadikanwe ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi chibvi rudo ndibrutswa mnamawe

Masigati akanaka kwa murimo seva tereri edzino ina utshwerengwa ndilisa mo chingoma vanhu vanokwana makumi mashanu nevasere vakasungwa kubva mumwedzi wandira wegore rakapera kusvika mumwedzi wachikunguru wegore rino kana kuti kusvika mugore mumwedzi wachikunguru wegore radai zvikupfuura muprovinsia yemanika wachipomerwa mhosva yekutengesa pamwe chete nekushandisa zvinodhaka kunyanya mbanje. Pachikamu chimwe chetecho pakasungwa zvekare wano pakasungwa makilo kana kuti makeji anokwana iwo zana nemakumi matatu embanje. Sekutaura kwemutungamiriri wenzvimbo yezvimabasa inonera nezvekurwiswa kwezvinodhaka muprovinsia ino yemanika Estevan Rupela akataura kuti kusungwa kwevanhu ava pamwe chete nezvinhu zvinodhaka ibasa rawakanga wachiita waakabatana nemapurisa nevamwewo dzimwewo nzvimbo dzezvemabasa. Estevan Rupela ainge achitaura nemusi wechishanu wadai zvikupfuura apo zviri mukati mekupembererwa kwezuva renyika dzepasi rose rekurwiswa kwezvinodhaka munyika dzepasi rose. Madande mutande eindaneti nezvimwewo zvezveunyanzvi ndo zvainge zvichidiwa kana kuti ndo zvinodiwa munyika ino yeMosambique kunyanya mune zvedzidzo dzepamusorosoro. Izvi zvainge zvichikurukurwa pamusangano wakaizwa wechirongomona uyo une chekuita nezvedzidzo muguta reshimoyo. Sekutaura kwemutungamiriri weInstituto Nacional de Educação a Distância Sergio Cosa akatsanangura kuti panodiwa kuti wange wachikwanisawo kushandisa zvine unyanzvi mune zvikoro umu kuitira kuti vanhu vange vachifambidzana nemadande mutande eindaneti. Sergio Cosa ainge achitaura iye pakuparurwa kwemusangano uyo wakanga uchizirwa muguta reshimoyo une chekuita kuti vange vachidzidza mito yakasiyana-siyana yekushandisa mune zvedzidzo dzezvepamusorosoro. Vatambi wetsoro vanopfurikidza makumi matatu wemaprovinsi anoti Manica neSofala nasi musi wemugobera wachangewo vari pamakwikwi ekupembererwa kwekusimudzirwa kweguta reshimoyo apo kwakasimudzirwa pamazuva gumi nemanomwe. Makwikwi aya achange achizirwa iwo muMontalto kana kuti Centro Cultural Montalto apo achange vachibatanidzira vatambi wemaprovinsia mairi aya kuri kusanganisira vatambi wechidiki kubva pamakore masere uyezve nevari pasi pemakore gumi nemairi kusvikira pane vari pasi pemakore gumi nemarongomona kuri kubatanidzira vakomana nevasikana apo achange vachiita makwikwi aya muguta reshimoyo. Makwikwi aya akarongwa neClub Municipal de Shimoyo nechinangwa chekuti vanhu vange vachinyanya kujaira mutambo wetsoro uyu izvo zvakaita kuti vange vachikwanisa kubatanidza maprovinsia mairi provinsia inoyemanika neprovinsia yeSofala. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.

0: kuziyemo
1: mashoron kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadare du jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu une pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonhuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: wazviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe madimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo.

ina ichatamba ne Egypt demswe chipiri apanguwa shanu ze kumaneru Suisa ichazotamba yone Colombia demswe chipiri umwecheteo apanguwa Pemba mwe ze usiku kanadipanguwa gumi ze usiku apare jino ndo zanamboti legeni getishugadzirira iwatereri munguwa zinotera ndichazenge ndichikunzira izvimwe zvakasiyana siyana zvakatasana nezvemutambo muprovincia munyika nekunze kwenyika nai ino regeni mbinotora good boy ane kambo kanotiko ndiri kwenda kanawa kambo kakaimba na Leo Junior chokwadi nguwa dziri kuita dzombiri zvidimbo makumi marongomana nezvirongo mana dzino idzo 14 horas ne 44 minutos ndo mafambira tiri kuita muno mimbemepo eRadio Mozambique muchirongwa chatinoti radio nemitambwe regai apa ndione kuti ndingakwanisa kutsvaga kamwe kambo ka good boy nekuti aka kandaida kuti ndinge ndichikupirai kaninge ndisikukwanisa kunge ndichikabata asi regai ndinge ndichikupa ikambo kekuti tinge tichisetsekedzana zvishoma nezvishoma kusvika padzichatidzo natudze kumasikati ndichazenge ndakukunzirai zvekare zvimwe zvakatarisana nezvemutambo muprovinsi ino yemanika tozotarisa zvekare nekunze kwenyika kunyanya mutambo iri kuizwa yenyika dzepasi rose kambo kari kuya mumhepo kubva kuna good boy

Masoko mchote utongi wechemirirwa nge mbuto inona nge awakarwa hondo yekusunungura nyika arikuoneka iona echiita basa riripo kuda kuenda koona awo akarwa hondo yekusunungura nyika arikurwara mukuda kuapasa rubetso ngezvakaringana makamaka nekuapasa simba nekuda kuonerera tingati kuhamba kuri kuita kurapwa akari kuizwa muzvipitari ibasa rakaambidzwa bingo rino mukati mwetaundi rino reshimoyo apo parikuzwi achaona arwi ohondo yekusunungura nyika anokwana kuita ona 13 potopo apedza pamazuva kudai zvikuteera achazoenda madistrict emakati negondola nedonzo rimwe rimwero. Joseph Mwalinganiza, mutungamiriri wechiumbano chinoona kana kuti mutungamiriri weservisi provinciali yearwi ehondo yekusunungura nyika munomanika ati zvese izvi zviripo mukuda kupasa soko guru rekuti utongi nanyamasi uchindori nawo pamwepo nekuazisa kuti akabata basa gurisa pakusunungura nyika kaakaita kubva munyara mweyaputukezi. Amwalinganiza mumasure mwekubhuya kuti zviripo ngezvekuda kuona hunane uri kuita aya akarwa hondo pakurwara kaari kuoneka iona ichiita. Pane basa rimweni riripo tingati pakuda kuwapanga kuti agare ichiziya kuti kudai akarwara aende muzvipitari korapwa kuitira kuti upenyu wavo uoneke ona uchiita zviri nani. Masoko anobhuya ngezvemitambo anoti ana anokwana kuitewo nemakumatatu emaprovhinsi yaemanika nesofala ane mukati mwemutambo wetsoro kana kuti shadrish izvo zviripo pakuda kupembererwa kwezuva retaundi reshimoyo. Mutambo uri kuoneka iona uchizirwa pacentro cultura montalto uri kuizwa ngeana adoko emakore masere 12 na 14 kuarumbwana neasikana izvo zvakarongwa ngeklubhi munisipali yemuchimoyo nedonzo rekuti mutambo uwetsoro kana kuti shadresh uoneke ona uchitambwa ngeanhu akawanda makamaka pakati pemaprovhinsi yemanika nesofala. Masoko agumiswa kuno kuradio Mosambiki ndiFrederico Fernando, koordinatori weklubhi munisipali yemuchimoyo. Afariri ebhora abvunziswa muno muchimoyo atenda zvikurisa kutamba nekubudirira kakaita zvikwata zvemaroko neegypto izvo zvakaenda kuhafu yechisere kumagumo kana kuti oitavo chifinale yemutambo webhora.

0: nupamwini uyetina wana kumbeyo pamwene payatina mare kutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti mimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
1: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
0: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
1: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
0: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
1: Zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
0: pakudarika biningurumutero
1: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
2: Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwa

0: kuzinyemo
1: mashoramu kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ah zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngese kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure karega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Waisapo Mashvida
5: Itanto mo
4: Mashvida Waisapo Mashvida
3: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwe nedzepamutanha penyu Baiwe vasina uye dzivikirei kolera.

Apinda makore paka sone kawana papa wemba Felix Manuaku Waku Bozi Boziana Dindo Yogo na Efolo Kojoka.

Mvumba mwe gumire mseswa no mseswa mwe ndiona 20 umora ziwonzi minutu zvimukati munyika yemusambeki DJ Joko kunavela kambilu ingoma iri kupinda njakadita kuti tiwane kuti nguya pi imweni tingabungai jana ndiona asi sivani kuti tisu 292 metros onda media frequencia jomili events kilo RTC ndoda nejira hangu ndakuda kumbodanijira mwana womuprovinsi yeyo tete ndinomeni zvakadi chikoti nomeni chikoti une ngoma inodakajisa muntu ndimuntu muntu aagondeki akazvida kuchinja mangwana nonomuka akachinja wawaigonda uye mangwana wakupandukira

0: Tanga tosiswa inokosho ngoma yakaimbwa ndiani apa iri ngoma yakaimbwa ndi Walteri ino osibu yangozvoma irirano ozvo kuti tamisaibera ino munguva chino tomboenda kozwa kozvo chirongwa chinoonerera ngozvo homi hwakanaka.
1: Chirongwa chehomi hwakanaka.

0: tape chakuzwa kongoma yakaimbwa ndeFirst Lord inozvakadaroko ari muembi omunyika ino yomoSambiki muprovinsi ino yomanika osiemba pamaererano nozvokujivirira kozvo ndenda yokorona zvakadaroko pakuetera kuti tinge kutosijivirira munguva jino jombepo ngokuti zviro zvizhinji zvinonga zvosizo muka pamaererano nombepo iyo zvakadaroko zvodikana kuti tinge tosijivirira ino pakuetera kuti tinge tosipona homi hwakanaka Pakutanga paya tabhuya ngozvoma ererano okuti taita mabhuyo inozviri mukati munguva jino chiri kuwanika josi tonhora ino munguva jimweni josi dipisire zvinodikana kuti tigare takangwarira zviro zvizhinji zvinodikana kuti tinge tosieta kuti tinge tosisimira pakuitira kuti miri wedu unge wosijirwa ngotingazozwa mhepo tinodobara ndenda jobesa ino tobara ndenda jobesa togara tosikosora kosora takurangarira zvokare zviya zvondenda yokorona Zvakadaroko tositi usiku wakanaka a Pedro Mukonde.
1: Usiku wakanaka Jose Pedro Mukonde.
0: Mukonde muri pano toda kuziva nguva chino chomhepo kuti ngazvipi zvinodikana ngoti tiri kuzondo vazhinji vachinja nomaizo avo ngomhepo kuti zvichinji zvinodikana kuti tinge tosieta munguva chino chokutondora
1: Zvakawanda maningi tiri kuzvizwa diarosa kuti akawanda achinja maizwi maizwi achabudi zvakanaka mechitobhiya zviya nawo achatori nguva yakawanda ari kukotsora kukotsora asikazobarwa noutenda uchikotsorwa asi zviripo zvinodikwana kuti tizvidzirire zvatiri kuenda zvatanguva yochando kudai zvinguva yemhepo mhepo kwayo nini ndakuona kuti zvanga zvakanaka kuti nguva dzino idzi tiende kumboona kuti takabva muutenda wakakura maningi utenda wobesa uyo wakakura maningi asi takakona kupinga maningi ngo mashkara mashkara akasenza maningi ngei ngokuti kudai ndino mwene wangu wangu anochikotsorwa pandiri changa chisikagumi nyamasuno yamhepo mwiri wedu unodikwana kuti upfeke zviro zvinopisa machira anopisa ndiapi haiwa kupfeka zviro zvousikana ne kana kuti kupfeka zviro zvourumbwana asi tinodikwana kuti tipfeke machira anopisa tiri kubiya majeka kana kuti madhuzi mabhachi zviro zvinoti wakazvipfekawo zvinozwawo miro wako kuti ne waakupinda waakupisirwa pano kupfeka zviro zvokudingaringana nazvo ngokuti mangwana unozorwara vauri kudingaringira aya haazoizo kuona zvanga zvakanaka kuti hai urumbwe wakajingitira mwiri wako kuti urumbwe uchipisirwa maguma awo kumbeyo zviya mudzisawo zvimvura zvinopisa anokona kuita zvitii hawo anoita zvitii kuti asvute ndizvo zvese izvi kuti mwiri wedu urumbwe uri pambudo ngokuti kudai tasama kuita zvaizvona nini ndakuona kuti ticharumbwa basi tichindokotsora ticharumbwa basi tichikotsora ngokuti kunotenda unobarwa ngokutonhorerwa maningi kuda kuti tisabatane noutenda uona zvinodikwa kuti tese torumbwa basi tinonzee dzakati kwati kuti tizwi anonge ichida nzira yekuti nyamasi kuchaita magrawo mangana kudai tazikawo zviya kuti nyamasi kuno chando torumbwawo takapfekawo zviro zvakanaka ngokuti takasama zviya kudaro mwiri wedu uchapinda utenda wapinda zviya utenda tichasama kuosenza chokwambidza tichasama kuenda kuchikora tichasama kuenda kushamwari dzakasiyana siyana kuukama ngengokuti ndaakurwara nokutizve machibesi aya tinoona zviyana zvinomuka nguva yekutanga shanu dzomachibesi zviyana zviri kusamba zvoda kuenda kofunda amweni ana mai aana nguva yekumboti ari kudzisawo zvimvura kuti asambidziyanaya anovapasa mvura inotonhora inotonhoresesa zvinotsokwarisa maningi aitichiri nguva yepekuti mwana mudoko unosamba nguva inotonhora nokuti taamunguva inotonhora asi nataionawo mukana wekudzisa mvura kudzisira ana edu aya nini ndakuona kuti zviro zvaida kudakadza nokuti kudai taasambidza mumvura inopisa toapfekedzawo machira anofanira toendawo kotengawo meya kuti tisimidzwana zvaita kuti tengono magoro kuti tasimidze munso momo zvaita kuti totingiso dzinozvidziya ruva kuti zvidzira chando mumoko zviro zvanga zvakanaka maningi kuti ana edu asa batwe maningi ngo chando si kudai zviripo zviya zviro zvinonga zvisikadhuri maningi tandoendawo mabazera akasiyana tinozviona zvinoenderana nawo nomutengo weduwo kuda kuti anaende kufunda zvakanaka nokuti kunze kurutonhora zvazvinodai mutaundi kuzoti tiri kumutanheyo kumutunhuyo nini ndakona kuti kumutunhuyo kunotonhora maningi ndoenda kuti kudai topinda nguva ino iyi nguva yechando ino iyi anoona kufundiswa kwana aida kuenda kuona kudai ana kudai echifunda echipinda setora aida kuenda kuombona zvakana kuti arupinda setora kunze kwakutonhora kudai nataenda kuti ana apinde oitora zvaida kuita wani zvaida kudakadza to nenda kuona kuti zviro zvanga zvakadakadza rosa kuti tichinje maitiro ngomu mukana watinonga tinawo ngokugara kokunza
0: Hino pa maererano ozvonguva chinojombepo toso kuti vantu vazinji kunobuda zviro zvakawanda maningi ngozi yokutsva vamweni vanotsva vamweni vanozotamika ngonda vayombepo yokuti vanozotwara mafugao zvichinosenda nazvo mumba ngazvi zvinodikana kuti tiete tovata nomafugao otodini
1: no maambira imweni apa maambira imweni yanga iri kunza kufungwa dzangu asi maita zvakanaka maiundisa ngokuti tinozwa zvakawanda kuti amweni akazoenda iruzikiya reforce kana kuti kopa zvesimba mukati mekuti apisirwe zvakanaka kaakukanda mbaura ha Mungazviona kuti mukakana mbaura musina mazhanera kanyangazi muno mazhanera mbaura nomukaenda kuti nofemerana nawo azviiti ruzivero ndakutodawo kuri tusirawo kumutunhu dzakasiyana siyana kuti mbaura iri kuuraya maningi mbaura kudai maida kukana mbaura mumba mamunoatiremo muchazofumira mwese makatamika ndakazombozviona zvona ndaipinda ngopa mbute mapurisa panuka mawanga oshaikirwa ngwana iri ngokuti akatora mbaura kakwe kana mumba anoka akwata kwata kwatoata chose kufema kwaanoita kuya kunombaura inopisa maningi azvipindirani ndionda kuti tiri kupa ruremekitiruda kubvunza ana baba ana mai kuti echwata zvianga aone zvakana kuti ana edu anomuriro kana kuti ana Ano muriro zviwa ubvisa kunza kuti muriro unogara kunza tiri kumutunhwe iyo muriro kamare paanonga echibikiripo ndopano atira munyumba dzedu dziyezi to izvo zvinodikwa kuti zvipere kuti zvinouraya nomunowo mumutano dzomuchime muno akawanda ari kuita zvime zvimezvo ngokuti atina mukana maningi kuti kechipisa tenda kutenga mabrangeti ha ngokuti kudai takatenga ngainopisa mabrangeti adhuri upano umweno wakaemba wakatishireka ngware nogadzira nyumba ngechipo Ndo, isu tayadi kuna titigadzire nguwe chipu. Nguwe zine kuda kuambira posi brangeti. Mnushupama ningira kudura. Asi, tinoparure meke rukuziru kuwana duku, kuwana baba, kana na mai kuti. Ana, ngasa siwe echigota mbaura. Ana, ngasa gare paduze, nuparu ubikiru. Wanguti, anuzobata na nonya tuwa ukucha. Ame mwaka achwa mangwana chazuku urecho na gosaria. Anamai mindi mchazuru mkwa basi maka pangiziru wa chikunoti. Makandisi ya ndi chitwa ngeimai. Achazwizi kuti wakanda kutenura hari namba yanga yechibikirwa. Achazwizi. Asi jesezo kuna otitiji jisa itike. Jonati kwa na uti anadoko panunga pechibipa. Akwedele kumcheto. Jirinani kuti hai upo nwengo chandu. Wechidzirira utenda iyo kuti akawanda aroza arikutsva kudai maenda muchipitari kuona anhu arikutsva ngomuriro munoshamisika kuti gosa romuriro kana kuti chironda chomuriro hamuchinangirika iri katatu kuda kuti mwana wedu asapinde pangozi imweyo zviri nani kuti kudai patinonga tichibika akwedera ende kusina muriro Aende kugara pakanaka kuti mangwana mwanoyo asita mwana wakanaka asa ite chirema ne kuti akawanda ari kuitira zvirema muriro dziri kukwadza maningi ndozvani kabuya
0: ngazvipi zvinodi kana kuti masoko kupedzesera
1: masoko kupedzesera atinoda kupa kwa abereki wana abereki Zvinodikwa kuti tese tiri munguva yechando baba na mai anu digona tia sekuti tiri umungu ya kutonhora anu fumira ya kutwaira anu digona tia fumira kutwaira akafeka zero zinopisa machira nopisa nokuti tiri umungu ya kuti tiri kutwaira tiri kuhira zvibukutari yeri tiri kupondwa zvengo chandu to zviya zvinopa utenda zvinopa utenda maningi zvinodikwa kuti kana tichitsvaira ngwe ino iyi topfekawo mashira kuti bukutaria iri risati ponde maningi kuhope tonyasa kupfekawo madhusi akanyasa kungwara kuana adoko anodikwa kuti tione zvakanaka ana edu anofunda makamaka emachibesi machibesi kuti zvari kwenda kuchikora mwana wangu chinchapfeka ngoti mwana mudoko anangu anazvo chandonezvo chouri kupfeka kwautogogoma kwenda zvinodikwa kuti tione zvakanaka kuti mwana wedu opfeka chinyi vakajikitira here kuti aende kofunda kana kuti ne asi kazviziya kubvira kwanyamasi mimwe muri kupurutana chirongwa ichi nguva idzino muzive kuti ana enyu ngeiyo mhepo yanodi kuti arumbwe akapfeka zviro zvinodziya pamwiri popo
0: mandidaka jamani ngengo maizvema hino pamazuva akadarika kudai makore akadarika kukosora kaatisa mundu ungazika usikosora zvangaungati hazvisati zvaitika munyika muno
1: waitizwa wakazikwa uchikotsora pakadziranga wanhu waimboingana kwenyu wakuti ne umbokwedere ngainu zviya tanga tisikaruti zviuyezvi asi uchatsvanga kuti zviuyezvi tiisisusi kusama kuzwa zvakanaka kudai tichidzwa zvakanaka mazwi ari kubuda muradio musambiki muno nini ndakona kuti wanga uri rudziriro ukuru maningi kuti titsirire apaona apa pokukutsorepo manga manga pauri uri undokutsira manga manga amweni basa nokunangira ngodhiso rimi ichiti ungachibude hake pano achandikona kuti ne ibesa nhando akuti ne vaakuambidza zvono utenda uya nokuti utenda uya unoema ningi nguva dzino idzi nguva yekutonhore neutenda uya unoema ningi
0: vidio
1: unoema ningi ndio ndakuti tiri kuubhuya kuti inguva yao unau inguva yebesa hamuchabhuino munhu ukaopedza gumiro museswa asikazokotsora kuambidza kwazvo kuda kuti zvisaambidze chinhu chinodikwana kutodzirira kudzirira kwachona kudini zvatarumbwa takabhuya zviya nguva itaimbidza nochirongwa chimwe chimwecho nine ndakaona kuti azwa achawa ari murusino ngokwarakanaka azwa achaponeswa ngochirongwa chimwe chimwecho asi kasi kuzwa nine ndakaona kuti achandorumbwa kadaro
0: zvakanaka tabonga aya ndoona mabhuyo etanga toseta napedro mukonde vositi bhuyira nguma irirano omunguva jino chozvo mhepo zvetinodikana kuti tinge tosieta hino pachirongwa chanyamasi chapirira pano charongejerwa ndini Rosa Ndlovu kumuchini naBig Fi Roberto tositi musari zvakanaka murambe makapurukira zvirongwa zvinotevera zvoradio Musambiki mosara
2: chirongwa chehomu wakanaka.

0: toenda kozwako zvochirongwa chomajaha.
1: Chilongwa chomajaha. Ichi chilongwa choradio Musambiki emso provinsia le Yumanika.
2: Chinovisa mipango, mabuyo, tsika nomagaru akanaka kuno majaha.

0: nyana mduyumba vasuti van ningirai mwana hou ohunzuruka la batai batai mwana openga kuda kuda izvobata kunyanga mungachunga kukambira kufula hanga.
1: Mabasa muri kuita.
0: Yeah, mabasa atiri kubata. Mabasa atinobata asi biza handiti. Saka unoona munthu isitoenda kokamba kukambira kuti kutenda kohloza kufula hanga asingazivi kuti unoenda koiwana iri papi. Saka unosikwanisa kupenga ngoti kukaenda kugwashekana ukaigomola hanga yayo. Unopenga zvishuwa ende unopenga ngokuti ngozvinongo akatopromisana na wako akakupa mutombo.